0: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
1: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
0: FYI, for yay info.
2: Teman terbaik.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23, teman Pro 2 masih dengan Irma pagi ini, teman Pro 2 ya. Pro 2 Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan yang pasti selamat untuk kamu nih pendukung tim Spanyol, teman Pro 2 ya. Karena sudah membungkam Austria 3-0 dan berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, timnas Spanyol memastikan tiket babak ke-16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Austria dengan skor telak 3-0. Dan kemenangan tersebut memperlihatkan dominasi Spanyol melalui penguasaan bola, serangan cepat, dan pertahanan sangat disiplin sepanjang pertandingan. Sekali lagi selamat nih buat tim pendukung Spanyol ya. Udah pada lega semua ya. Oke teman Pro 2, menanti juga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur siaran langsung sepak bola pertandingan Piala Dunia Portugal melawan Kroasia yang akan disiarkan langsung dari Pro 2 Jayapura, teman Pro 2 ya. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dengan Irma di Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2, congratulations sekali lagi ya buat kamu yang mendukung Spanyol dalam laga final dunia. Laga Piala Dunia final belum ya, belum, masih lama ya laga Piala Dunia 2026 teman Pro 2 ya. Ini pada sumringah semua nih pagi ini di kantor yang mendukung tim Spanyol ya. Teman Pro 2, terkait dengan berita informasi Piala Dunia 2026, timnas Spanyol memastikan tiket babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Austria dengan skor telak 3-0. Kemenangan tersebut memperlihatkan dominasi Spanyol melalui penguasaan bola, serangan cepat, dan pertahanan sangat disiplin sepanjang pertandingan. Spanyol langsung mengambil inisiatif menyerang sejak awal sehingga Austria kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Austria mencoba bertahan rapat sambil menunggu peluang serangan balik. Namun tekanan Spanyol terus meningkat sepanjang laga. Gol pembuka tercipta pada menit ke-36 melalui Michael Oyarzabal setelah memanfaatkan peluang dengan penyelesaian tenang yang sempurna. Gol tersebut membuat Spanyol menutup babak pertama dengan keunggulan sekaligus meningkatkan kepercayaan diri menghadapi pertandingan berikutnya. Memasuki babak kedua, Austria berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mengejar ketertinggalan yang cukup sulit sepanjang pertandingan. Namun lini belakang Spanyol tetap tampil disiplin sehingga setiap upaya Austria berhasil dipatahkan dengan sangat efektif. Spanyol kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-66 melalui gol Pedro Porro setelah memanfaatkan peluang di depan gawang. Gol tersebut semakin memperkuat kendali permainan Spanyol sekaligus memaksa Austria bermain lebih terbuka sepanjang pertandingan berlangsung. Menjelang pertandingan berakhir, Michael Oyarzabal kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-89 dengan penyelesaian sempurna. Gol keduanya memastikan kemenangan telak Spanyol sekaligus menutup pertandingan dengan skor sangat-sangat meyakinkan 3-0 atas Austria. Hasil tersebut mengantarkan Spanyol melaju ke babak 16 besar dengan modal kepercayaan diri tinggi menghadapi tantangan berikutnya. Dan tentu aja teman Pro 2, penampilan solid lini belakang dan ketajaman serangan menjadi kekuatan utama Spanyol dalam persaingan menuju gelar juara teman Pro 2. Oke, masih dengan informasi lainnya, jangan pindahin frekuensi kamu teman Pro 2, karena nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur kita juga akan merilai langsung ya, menyiarkan langsung siaran sepak bola pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal melawan Kroasia langsung dari Pro 3 Jakarta teman

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dengan Irma di Pro 2. Sepadah, selamat pagi teman Pro 2 ya, masih dengan informasi seputar Piala Dunia teman Pro 2. Kali ini FIFA Fun Festival tembus 2 juta pengunjung, luar biasa ya, keren banget. FIFA Fun Festival mencatatkan pencapaian luar biasa sepanjang putaran pertama Piala Dunia 2026 yang berlangsung di 3 negara. Dan situs resmi FIFA mengonfirmasi angka kunjungan tersebut menembus tonggak bersejarah yang patut diapresiasi banyak pihak teman Pro 2. Tercatat sebanyak sekitar 2 juta lebih pengunjung telah memadati berbagai lokasi fun festival di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Angka fantastis ini membuktikan antusiasme publik terhadap turnamen tidak hanya berpusat di dalam stadion semata teman Pro 2. Dan fun festival memang dirancang sebagai ruang alternatif bagi supporter yang tidak kebagian ya tiket pertandingan resmi. Layar raksasa, panggung musik, hingga wahana interaktif disediakan untuk menghadirkan atmosfer sesungguhnya dari pesta sepak bola. Belasan kota tuan rumah turut menyediakan lokasi fun festival dengan konsep yang menyesuaikan karakter khas masing-masing daerah. Setiap tempat menawarkan pengalaman berbeda, mulai dari kuliner lokal hingga pertunjukan seni budaya setempat yang khas. Kehadiran ribuan supporter lintas negara di satu lokasi menciptakan perpaduan budaya yang jarang ditemui sehari-hari. Bahasa, bendera, nyanyian, dan juga kostum ya bercampur menjadi satu dalam suasana perayaan sepak bola. Fenomena ini teman Pro 2 menegaskan posisi fan zone sebagai ruang budaya bersama di luar dinding. Stadion megah dan juga supporter tidak lagi sekedar menonton ya, melainkan ikut menjadi bagian penting dari panggung perayaan global tersebut. Bagi FIFA, capaian 2 juta pengunjung membuktikan format turnamen lintas negara mampu menyatukan jutaan penggemar sepak bola. Antusiasme ini juga diprediksi terus akan meningkat seiring memasuki babak-babak krusial menuju partai puncak Piala 2026 nanti. Seperti nanti di pukul 8 ya teman Pro 2, kita akan menyiarkan langsung, Pro 2 Jayapura akan menyiarkan langsung pertandingan Portugal ya versus Kroasia, siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 langsung dari Pro 3 Jakarta teman Pro 2.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, masih dengan informasi. Kali ini informasi dari tim pemberitaan RRI Jayapura, teman Pro 2 ya. Dan yang pasti informasi pertama, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Sarung mengapresiasi kegiatan donor darah dan literasi kesehatan yang digelar dalam rangka hari ulang tahun ke-73 Bank Indonesia. Menurutnya, kegiatan sosial tersebut menjadi wujud kepedulian terhadap sesama sekaligus upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Ia juga menilai kegiatan donor darah merupakan investasi jangka panjang di bidang kesehatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain donor darah, kegiatan tersebut diisi dengan edukasi dan literasi kesehatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Menurut Rustan Syahru, penyuluhan kesehatan seperti ini perlu terus dilakukan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga. Ia juga menjelaskan pemerintah Kota Jayapura telah membentuk tim kesehatan yang secara berkala melakukan pemeriksaan kesehatan dari rumah ke rumah sebagai bagian dari upaya deteksi dini berbagai penyakit. Rustan juga mengimbau masyarakat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah disediakan pemerintah, terutama di puskesmas, tanpa harus menunggu sakit terlebih dahulu. Melalui kegiatan HUT ke-73 Bank Indonesia, pemerintah Kota Jayapura berharap sinergi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat terus diperkuat untuk membangun budaya hidup sehat, meningkatkan kepedulian sosial, serta mewujudkan masyarakat Kota Jayapura yang sehat, produktif, dan juga sejahtera.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23, teman Pro 2 masih dengan Irma di Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya, masih dengan informasi dari tim pemberitaan RRI Jayapura. Teman Pro 2, pemerintah Provinsi Papua mengusulkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal yang belum terjangkau jaringan listrik PLN. Usulan tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius Fahiri kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta. Program ini menjadi bagian dari Papua Terang yang bertujuan mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke kampung-kampung. Pemerintah Kabupaten juga diminta segera menyampaikan kebutuhan elektrifikasi untuk diusulkan dalam program nasional tahun 2026-2027. Gubernur berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat hadirnya layanan listrik bagi masyarakat di wilayah 3T. Informasi selanjutnya teman Pro 2, pemerintah Provinsi Papua memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan program prioritas sektor kelautan dan perikanan di Papua. Upaya tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.

kesejahteraan nelayan serta memperkuat kontribusi Papua dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Demikian teman Pro 2, info Pro 2 pagi ya. Informasi aja teman Pro 2 ya, kembali diinformasikan buat kamu nih pendukung timnas Portugal dan juga timnas Kroasia yang akan bertanding di hari ini teman Pro 2. Disiarkan langsung oleh Pro 2 Jayapura sepak bola pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Kroasia di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langsung dari Pro 3 Jakarta teman Pro 2. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar jika anak berada di bawah tekanan.
1: 90,1 Pro 2 FM, teman Pro 2 ya. Menanti pukul 8 waktu Indonesia Timur, siaran langsung sepak bola pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Kroasia, teman Pro 2.
2: Efektivitas penyelesaian akhir.
3: Oke, itu Portugal.
2: Iya, Portugal.
3: Tapi nama-nama mereka kan, ya seperti tadi, pemain bintang, memiliki talenta, kebetulan yeah, bermain bersama dengan jersey yang sama. Diogo Costa di belakang, kemudian Cancelo, ada Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes. Ini favorit teman saya ini, Bruno Fernandes ini. João Felix dan Ronaldo.
2: Iya.
3: Dari sisi kedalaman skuad, sebelum kita bahas Kroasia, Anda melihat bagaimana komposisi dari lens up yang diperkirakan akan diturunkan oleh Martinez pagi hari ini?
2: Iya, dari Portugal saya sudah baca tadi, line up-nya. Ini mirip seperti pada pertandingan kedua dan ketiga melawan Uzbekistan dan Kolombia ya.
3: Okay.
2: Ada Diogo Costa sebagai kiper, yeah, kemudian João Cancelo bek kanan,
3: yeah,
2: kemudian bek tengah ada Ruben Dias dan Renato Vega, bek kiri ada Nuno Mendes,
3: yeah,
2: di gelandang bertahan ada Ruben Neves dan Vitinha. Kemudian di gelandang serang tiga ada Pedro Neto, Bruno Fernandes,
3: João Felix.
2: Satu lagi bukan Rafael Leao.
3: Pemain pengganti waktu itu dia masuk ya.
2: Ini untuk kali pertama Rafael Leao menjadi starter
3: ya.
2: Dan di depan
3: tentu saja
2: CR7 Ronaldo.
3: Iya. Artinya mereka memiliki kedalaman skuad yang sangat mumpuni seharusnya di situ ya.
2: Iya.
3: Hanya pertaruhannya nanti bagaimana soliditas tim, kolektif bermain untuk bisa meredam permainan-permainan Kroasia yang juga serem ini.
2: Iya.
3: Oke, sebelum kita bahas, saya undang juga ini pendengar ini, Bung Nova ya.
2: Iya, silakan.
3: Silakan pendengar, Anda juga dapat bersama kami bergabung di pagi hari ini 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Untuk Portugal gimana? Untuk Kroasia gimana?
2: Untuk Kroasia, ini tim yang tidak bisa dianggap remeh juga karena konsistensinya di bawah asuhan pelatih Zlatko Dalic ya. 2018 peringkat kedua, 2022 peringkat ketiga.
3: Masuk semifinal maksudnya.
2: Semifinal terus dalam dua edisi terakhir tentu Kroasia tidak layak diabaikan sebagai salah satu kandidat ya. Ada 7 alumni Piala Dunia 2022 yang saat ini masih main, Modric salah satunya, dan juga ada deretan nama-nama lawas ya di Kroasia ya. Ada Ivan Perisic, kemudian
3: Perisic, kemudian ada Kovacic juga, itu pemain lama juga ya.
2: Kemudian kiper juga,
3: Livakovic.
2: Ada Mateo Kovacic, Andrej Kramaric, kemudian Josip Sutalo dan Josko Guardiol. Ini yang saya agak soroti ini sisi kiri dari pertahanan Kroasia.
3: Oke, kenapa itu?
2: Melawan Inggris itu mereka kebobolan 4 kali, satu gol penalti, satu gol set piece, dan dua gol ini berasal tusukan Inggris di sisi kanan, yang mana itu adalah sisi kiri pertahanan mereka. Padahal itu ada Josko Guardiol. Kemudian saat mereka melawan
3: Panama,
2: ketika mereka menang 1-0, ini mereka juga sempat terancam di sisi kiri. Ini makanya yang saya agak bingung kenapa ada tampaknya tidak terjalin sebuah
3: komunikasi, keseimbangan.
2: Karena di depan Guardiol biasanya ada Perisic di situ. Namanya lebih fokus untuk menyerang sehingga lupa bertahan.
3: Kita sapa dulu pendengar ya. Sudah ada 4 dulu kita terima, nanti baru kita bahas. Pak Andi di Bengkulu Utara. Bengkulu Utara, selamat pagi Pak Andi.
4: Selamat pagi.
3: Salam olahraga Pak Andi.
4: Ya.
3: Jagoannya mana nih Pak? Portugal, Kroasia nih.
4: Kali ini saya tentunya ke Kroasia.
3: Kroasia, oke. Pernah runner up, pernah juara 3 Piala Dunia ini, Bunda Pak ya?
2: Iya.
3: Oke, silakan Tandi. Apa yang menjadi alasannya ini?
4: Itu ya benar kata yang dulu tadi senada dengan Pak ya. Kalau materi pemain yang diturunkan, Portugal ini cenderung istilahnya sering ego gitu ya. Jadi jadi komunikasi itu sering ini gitu. Ya harusnya kalau misalnya ini nanti akan peluangnya harus kompak gitu ya.
3: Ya
4: lawan gitu.
3: Yeah.
4: Jadi kemungkinan istilahnya Kroasia ini kan sudah memahami betul gaya main Portugal
3: ya.
4: Jadi mungkin kemungkinan Kroasia bertemu Spanyol nantinya.
3: Wah, di 16 besar ya. Spanyol udah menang 3-0 tadi nih. Oke, Pak Andi, terima kasih banyak Pak Andi ya. Baik Pak Andi. Kemudian kita ke Maluku Tengah ada Bu Ayu. Selamat pagi Bu Ayu.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jagoannya yang mana nih Bu Ayu?
5: Saya
3: sambil dengan
5: Portugal sama Kroasia ini adalah pertandingan neraka sih buat Portugal.
3: Ya, ini nggak jarang juga yang ngomong ini adalah final pertemuan final,
5: final kedua legenda. Di apa namanya di Kroasia ini kan ada sahabat karibnya Ronaldo juga nih.
3: Ya pada satu tim di Madrid Montrici, ya.
5: Ya Tapi saya berharap sih mereka akan bermain kompak ya, jangan kayak sebelumnya gitu ya. Saya berharap Nuno Fernandes bisa apa namanya seimbangi kemudian juga yang lainnya gitu ya, jangan egonya sendiri gitu kan, contohnya kan mereka sepertinya kurang ini juga gitu ya, menahan ego masing-masing gitu ya. Dan saya berharap untuk kali ini Portugal versus Kroasia 2-1 untuk Portugal.
3: 2-1 untuk
5: Portugal. Portugal, okay. Portugal biar katong damai di Maluku, apa biar katong pawai lagi.
3: Iya. Gak ada Belanda, makanya, Portugal pun jadi ya Bu ya.
5: Iya, makanya habis main katong tetap pawai saat. Terima kasih, selamat olahraga
3: Bu Ayu. Pak Tanjung di Pekanbaru, selamat pagi. Halo, Pak Tanjung.
6: Halo, selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga, jaya Pak Tanjung. Kalau Anda sendiri, siapa jagoannya nih Pak?
6: Kalau jagoan saya sih dari dulu Portugal itu ya.
3: Wah.
6: Tapi apa ini, Kroasia nggak boleh dianggap remeh dong. Kita tidak, kita sebutkanlah nama-nama itu semenjak ya, nanti komentator aja kan yang cuma kita dong, ada komentator kita kan, kita sebutkan ini sok tahu kali jadinya nanti kalau skornya Rudi ini imbang, ini 1-1 ini
3: imbang 1-1 di babak 90 menit maksudnya. Jadi harus ada adu penalti dong.
6: Iya, maunya adu penalti berseru kan.
3: Oke.
6: Lebih berdebar-debar lagi kita dengan penalti ini.
3: Okay.
6: Oke, untuk teman-teman yang lain ya, untuk Heru, Pak Upi, masuk.
3: Iya.
6: Oke, Wurdi.
3: Terima kasih Pak Tanjung, salam olahraga. Pak Daniel di Sorong, selamat pagi.
7: Ya, selamat pagi.
3: Iya, ada jagoannya siapa ini Pak?
7: Ya, begini, menurut saya begini. Kroasia ini kan tim dominan seperti Eropa Timur, seperti ya mudah-mudahan Austria begitu. Jadi lawan Inggris kan kalah 4-2 kan. Jadi langsung merancang di Portugal ini. Dan Ronaldo akan pensiun dengan ini dengan cetak gol tambah. Jadi sekitar ya Portugal menang mungkin. 3-0.
3: Oke.
7: Ya. Bravo Portugal. Selamat menuju ke Piala Dunia.
3: Ya.
7: Pegang Piala Dunia. Terima kasih
3: Pak Daniel. Tuh banyak yang jagoin Portugal ini, tapi Bruno-nya harus disiplin, jangan egois. Jadi tengahnya Portugal, Vitinha atau Neves ini yang Anda lihat nanti ini?
2: Iya, dua-duanya ini sama-sama mendapat kritik ya ketika mereka bermain imbang dengan Kolombia ini, Vitinha dan Luka Modric, Vitinha dan
3: How Neves.
2: Ini terlalu turun ke dalam, turun ke bawah, tapi tidak bisa memberikan bola ke lini depan, jadi ibaratnya tidak ada umpan progresif begitu Bung Ruh. Jadi umpannya hanya ke kanan, ke kiri atau ke belakang, jadi tidak bisa menciptakan peluang, sehingga itu yang mendapat banyak kritik ya, kenapa Portugal kok mainnya seperti ini, tidak ada gregetnya gitu, kurang menggigit.
3: Maka
2: selain mungkin ada juga yang bilang Ronaldo menjadi beban nih main.
3: Betul, gitu. Itu nggak sedikit yang beranggapan kayak begitu tuh, Bung Nova.
2: Ronaldonya sendiri tidak mendapat supply, bisa dibilang begitu. Ketika kritik sendiri untuk Ronaldo juga terjadi ketika melakukan pressing ketika kehilangan bola.
3: Yeah.
2: Jadi ketika Portugal tidak memiliki bola, ada sebuah gerakan Ronaldo yang dianggap tidak baik ketika melakukan pressing, yakni dia tidak melihat di mana posisi center back, dia memilih mengejar bola dan berlari sia-sia ke arah kiper alih-alih untuk menjaga pemain lain dari Kolombia ketika itu.
3: Kroasia itu tim yang sangat baik dalam kolektivitas permainan mereka, kemudian memiliki barisan pertahanan juga yang cukup solid dan selalu memunculkan nama-nama baru. Baturina ini sekarang menjadi sorotan di Kroasia dengan nama pemain muda yang baru ini akan menjadi ancaman pertahanan dari Portugal. Nah, tapi melihat Portugal ketika menghadapi Kolombia, begitu susahnya menghadapi pertahanan Kolombia. Dan apalagi nanti dipertanyakan menghadapi Kroasia. Anda melihat bagaimana ini nantinya?
2: Saya melihat pertandingan ini mungkin Portugal akan mengambil inisiatif untuk menyerang menguasai bola dan Kroasia akan memilih untuk bertahan tapi tidak terlalu dalam. Jadi mungkin di area sekitar lapangan
3: 16 meter gitu ya.
2: Sampai ke area kotak penalti karena akan sangat berbahaya ini dengan kemampuan pemain-pemain Portugal yang ada di lini depan ya, apalagi ada Leao ini. Roberto Martinez pasti sudah menyiapkan instruksi tersendiri mengapa ada Leao di.
3: Artinya ada perubahan taktik dok ya dari Martinez ya di pertandingan pagi hari ini ya.
2: Bisa jadi kecepatan adalah salah satu yang dipersiapkan oleh Portugal untuk menghadapi Kroasia pada pagi hari ini.
3: Tapi Anda melihat secara keseluruhan pertahanan dari Kroasia sendiri bagaimana, terutama di bagian pertahanan sayap mereka ini?
2: Iya. 5 gol dari 3 pertandingan bukan kabar bagus Asia ya, apalagi menjelang menghadapi Portugal. Mereka bisa mencetak gol tapi mereka seperti lupa bertahan. Ini pada pertandingan pagi hari ini Josko Guardiol tidak bermain. Posisi bek kiri ditempati oleh Ivan Perisic. Ini yang kita akan lihat nanti bagaimana kontribusi Ivan Perisic yang biasanya kita tahu lebih ke area atau depan. Pada pagi hari ini dia akan bermain di posisi bek kiri.
3: Faktor usia juga dipertanyakan itu, Bang.
2: Ini memang banyak ini. Veteran ya, Perisic, Kovacic, Luka Modric. Sementara di Portugal ada Ronaldo. Tapi teman-temannya agak
3: masih muda-muda.
2: Ini mungkin itu dia Rafa Leao akan dicoba untuk memanfaatkan keunggulan umur ini.
3: Artinya jalannya pertandingan nanti ini betul-betul akan menjadi pertarungan di lini tengah mereka keduanya.
2: Iya, bisa jadi seperti
3: itu.
2: Ini dengan 4-2-3-1 dari Portugal dan 4-3-3 dari Kroasia ya. Ini sepertinya kedua kesebelasan sama-sama mencoba untuk
3: mengambil inisiatif
2: bermain secara imbang. Seimbang dalam balance dalam bertahan dan menyerang ini.
3: Tapi Portugal menurut Anda akan lebih mengambil inisiatif untuk
2: lebih menyerang lebih dulu.
3: Tapi Kroasia tidak akan melakukan low block terlalu dalam
2: seperti
3: di situ ya.
2: Seperti itu.
3: Jadi artinya masih agak di depan.
2: Iya.
3: Oke. Okay. Peran Luka Modric sendiri gimana kalau dengan skema seperti itu?
2: Luka Modric akan didampingi oleh Kovacic pada pagi hari ini. Tentunya dia sebagai umur ya memang sudah 40 tapi kualitas tidak bisa bohong ya. Dia